nakri agaya mana sini terasa di masa ini sarung sini nakri koko bade ni cuaro ni hari di mana kubeka jay I am Stefan.

akan perman bumi di kunci. Kais ke abu rukas ke sanjung. Nega gap kesita amat mereka itu.

kwangkwas kwangkwas adum ada chwa chwa sada de kwangkwa ba sa saura se elop ko tuma chin anuka gap tin onsna amen kwangkwas adum nepje chep khu phada dibai ha ba mama ga hare ida kan yan kaure chire ida ni de comment are kwang sa ba de kwang do mi selop de sa khwa mai sa se malya khip di cham ni tanang asna disin maning ang ai ara ro sa sa ni dira comment se Tidak je, kami corasa tanha. Tiba kub Israel di eloba mi. Kau yang sebade kau tu. Elop je, ada makuru, si ada mahu, eva saja unui. Si eva saja unui tuau. Kiusi. Si jami nesjasa darasati. Elop je, deep je hunwana, hanun al kaisai jemu, cing hanun sejadi. Amak abje eloban erikam klasik ama bayrami, tidak kuda Israel di eloda je kamen corasa tanha. Si elop je kamen corasa tanha deep da mio. Tuis kumain kami hian ibdin onsai kain hawiti kain ai hainin korak paisa kau

0: trangroi hi ne basket na so usao ngo usesura nqarike titsika mistina qamitsin siwika sadwe dira dokwa qonqa amae
1: Tata aob Niklas karisep ki painta bara saso di kuri khasi sa ikhore ba so tsume ba kho.
2: Tidak cinta aku di kami kunci awan keras tem. Citra tidak enlek kai sekan kan ski sisi awalan tu baru kai. Sisi ki ay, ne tapi kai ke kugan ay cinta di tu sisi ki kurasa kama. Si abu bara kan kan, mana di si kurina ki sisi ki minci kui, sisi ma kai kai, kai ba ma kai, kasih ba ma ne kurasa kung abu bara kan kan, dekos na. Cidera kan kan kadi sida di saboda aku, sisi kamp kampi mahua aku onde dah kacau kuni, nengak orang uyo kabin ngai sisi kampi mahau rukuku aga kan kan, si abdi binar si koring arikir kepijikurami.
1: Itu nego sa kau iku. Okay, kere kuasa si nyok baharu namiru badare ida amre si cakiau sa. Onika khoi mire abi nokunde abi komris tagyo sa tam tam
0: o pedu dite ke dokne dikuro min qao oro ditsyo ga mite maha khabe sise ac ke ha I kunde nqa ditina sike to khobara khau khanyi wa qosa se nqa iso ke qunqwi tauke o de ke to khobara sise ac ke ne ko sna ha I kunde tina to khobara qai khanyi Tida ke Jeffro Angelas ti Ojoris Africanery tida di om staba seke to khrang hao Martin status wa seke to khnabrang hao tida ye wa kundi hiya ke sise AC haidi tinda khau khang kha paso kung tshotshore ne tauba saso o se seke ne tauba kung wa saso di tsamin kha seke ne tauba kung kao ne ter ta kurin khau khang ke se to go ba khire titula to go ba mire
3: Tidak sih kau kerja dong ngapain aror kau cekromi tung di kuit mai si aorik kau gusina kuit erde kau pan di kau ngawi ke kain pasir
0: pas
3: hawatan ikau ngaku si orang tu bayret kiki pa di sini sih ngapain itu sih kita iki kau kah hari kuirup tak kah pasti kau sah kau koras iki kiri kau tu kunge kain kuna kain kia kau ting idea

Khale eta kira uwa. Ahab ia dag break skolitara skol kum armada ke khale ira uwa. Kosa singa Miami service amka ba hooklin wen kustara. Mangari kogudi tuip. Tin ge dohoba a kamika. Miami service a hooklin wen kustara mangari kogudi tuip. Tin ge dohoba a kamika. Tui ahab aroma ida dag break skolita. Khale ira uwa hoyao.

0: Auzi, Anghila, am părți. Și ce mă spune că ca bucat. Și ce da, am ce rămâia că el voi ca bucat. Și da, ca bucat. Tu ora ca pană, cu timp, cu o zi. Adu o n-a trai, ca să nu au pe tuți. Au mă ceva, n-a mama rofania, o n-a ca da curtoc, ai. Mi-i curăție, o lichin ca bucat, sa bai, n-a.
1: Când gândi o lichin, izați, za umă? Sadar tak kuas, kan kadi kain kuas.
2: Kain kuas, abdi beri kain dah gomit rey.
1: Kain kain dah joko.
2: Tangi dok cene sedih dah bang, ane nggak tahu ngani jisi. Tapi ya omit juga Pietras, Patrick, Marga, sabar kita kau kain kau abdi gomit. Kain di masih kau kau sih warga, sanji dok kau gomit. Kain dah hanya di zaman omit juga Marga, horaga family no, and di negara kami ni Marga ni pionggaran sahun, poesin, kamatin, pionggaran sih kau even sih negara juga gomit. Omit juga Marga, kain kau hanya di zaman di tengah negara di situ. Kujah horaga ni udah anda kau rasa kau kau kerja gomit. Kau mungkin sih kau tinggal, kau kau suruh kau skrive sah. Asin aneza, wa bosaro ni tinju kromi tenka ba dokwa ngwara diko kha khotse ngam tida jati. Ita ka gro sito kha msa kaise nyura bi beri saru tira nyam kuje babai.
1: Kan kan sin satse sadu ngwa.
2: Thank you.
1: Sadar tak kwas kan ka dikai kai kwas.
2: Kan kwas kai tsame. Kwa sa gene tsap ngwa kuri kha khun kharang kai. Kan ke usile na tuise medal po sai. Si omen nama nama tu du wap mo ya bos e ko anga ni disi guri ta omen nama kan kan ta kira sodu kami ki abdu ta uma te saru ma ane disi guri na sin nge khurbe ku tu ma ri abdu tse ku ge tanga kan nae sa uma re si kon sales entry lo reno u ba ku khuese a kam e ne tse guri kan a be di a kharo maro agnes ki ku ki sa ne tse u ba am ta tse fere gra kom ku ki sa ke ng a be si da kha kam tse ra ka sa sa ire ya mira tsa mi go sala tsentsa ga nna esa ma umhar le tsa tsena go kisa tsa ma kuri ng ure tira mi tsi huwa mo re ya post queen one ke o mena ma tsa usile na si go sala tsa ngwa tsentsa ga nna esa umhar le tira mi hana tsidi ba de go ng wa ntsa bise ni tsidingeng tsi one ke tsentsa ga nna esa tira mi tsentsa ga nka ke tsa ne
1: kan kan se tsentsa sa du ngwa
2: tsentsa
1: Kwaisa Ruben Karweb, Kwaisa Ruben Karweb di Ngari Khanis, Hui Khanis, Tikadi, Toko Sin Khanis, Singineba, Kokan Yitik, Kayuwe, Kwaisa Ruben Karweb di Ngari Khanis, Toko Sin Khanis, Hui Sin Khanis, Singineba, Kayuwe, Nikopke, Disi Kwasin, Thumbs, Alkumukab, Disama, Kwakani, Thumbs, Akurika, Ok, Disi Kwasin, Atingani, Disi Kwasin, Akurip, Naki, Nai, Nai, Thumbs, Na. Si ikan itu ngari kanis, si hongi u kanis, si kadi tol tosin kanis china, neba kaisa mesti bawa aku ke. Saru di kuna doh bawa unga hari ni kini hanya hasa kuna kai kau tuker si kom sih rakadi hona, aku ke kuasa Ruben Karweb, kuasa Ruben Karweb. Saru di tol tosin kanis si ngari kanis si kadi hongi u kanis china unga hari si kadi kau esaun hamasep, kau esaun hamasep di. Hongyong Khanis Singe neba ne kongkian kwekan karibdi karibib hongan kharisiya. Sadun Hongyong Khanis Singe neba kokan yitik kuyuwe haa khuke neba NBC stiba, NBC Radio Sendas ba, Vendukwes nga kalinen peden kofer kanin nga hatoko ba unga re dida mire. Sadar tak kwas kanka dike kain kwas. Sadar tak kwas kanka dike kain kwas.
3: Boro nyegore.
1: Kaida gya miture.
3: Cuma jera, tiga orang saudara ni, ayah kau kece. Kabar aku memang asih. Aku Adolf Vici, aku Margaret, kau sudah harang ayah. Si omek kuncen ni, kiu, baru cuma dekat dia. Tapi apa kau ingin mengarasi oda? Omek dunia Vici, mesti kira sahaja orang ayah. Adolf, saya dah sahaja orang umar, si Madrid, Omals, baru kau mata. Ibu ramai pikirin dekat apa cuma baku.
1: Kan kan tanje za uwa
3: sharp
1: kuda tanlo den oko an oisa isa ngoma uwa khoike to khoba netse naya xebke Charles Chilozan yal Rico Frisa kaise da ke ngam tsiti ngwaro a ngama te khotsara miran ke sa ngira Elias Frip tse khertrida Fris tira sa kan tse kan wan cha Cuma sekolah cakus ke ngasam. Aborit karu khas kene cewiap kau tuh yang kuri bagun arubai. Cita kira kom cesa cesa ni kaisa.

0: Beza. Dankies kreer. Nadira country khorosa khuske ngasa. Qainka ausi setlan urithos ausi monika khwaku sma erinsin qaisi khuises tsi sigidangsa. Ari gukuri khahi tsi ausi dinaki anqawo bese iyandetse gukuri khasina qainka ba umatswa go bamsna hosiana qanes ha cha se ba khunqa dikuru qanchi. Saura kon sauran au kontin khada giran ain avosen roena sin nusen kain kon nunuen biegen jarsakn fansailen kha akabakhan roen kuobern som sen chiko qomusan china antonia avoses gerard avose evelyn sti perinohan khanda besa khunga dikuru tanchi Roni Tsandip ke netse uya phaqo inkuru ba go aro ba itse qenqa ba tiki tsandis tsi wa ra ga nqa khone kha go ro hore ba he satarda kwa tsanta di ke qenqwa sa
1: di qenqwa sa pedu pedu ada tsa ra nqa khone kha ni ngi di dokni le ka nqa khone tsina an dok kai satra kwa ka sa wa ti kire ke tok ni ni ke tok no ba a item class na ka de tira sa sa na da ka ti o de ke tok ni wa sna ba ha kha ro na ra mi ka sa yo Wapet kira dok mana si tingkat si seksi, tapi kita kaya seramu ni baku sekali kita umat kaya si kira kita kini. Nampak ngomset ada kita kira menyerkan, menyertabut kain sisi, ye nak kain sisi kira dok ni tak arah kain sata sata dok apa umat kau rapa mending kat kira kita kini. Kita jadi ngam kusnas mana kita kira mibaan kain sata kawas umat sisi dek kita ome Ibu marketingnya konsesi sakuri kata atau kengka sakuri kasi sa uang si kira kita ok ni was driver si marketing si kita ok ni omi tak kurmi ba atau kengka sakuri kasi ni sakuri tok ini kata kita kini ada rena si kani bang as ane sakuri sang kita ok pedi si kengka
0: kan kan sebab ini saja sa uang
1: bye
0: saura kon kara kini kuasa yang ay pemsi naku charity vedari amakhoe siade outer class on obes ochi warango sa khu ngari kuru tsan chi satarda class tsan ka dimoro satarda class tsan ka dikemoro
2: moro moro take da bomike
0: kai kai da yoko
2: eh pa ka da
0: tsan ka dure
2: kangi o ai saba ke khoe da ti do he tsaya abre sa ti class to ana ha ye ese sa ka kuru kuti nga Aye sangga si sangwa rekio si aku bawang kain karuti tuan aye dijelas akasi satu kuat jangan karai no bang kasih orang solusi tak si ko oski marta kau ko kure mancing aya ko sih kau kai ngami tuan kunci kai si akai tapi am si itu elok tunggu tu barat itu kunci kau karai ya kakai kure dage kita karun tu jada waro dage kai si akai
0: Okay, can you say that?
2: Okay, bye.
0: Saturday, class, can you say tomorrow? Can you say?
3: Tomorrow.
0: Can you say that?
3: Tomorrow, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say Kau kan kalau kita semua reti lagi tu korom ni pasi, si lagi marus ngara kat mana ti liu dengan alkuensi, cuma kau dengan alkuensi, kuah gunting karang anti, nampak agak ngara ke ti marus marumar dah kuah gunting kado kubarang anti, out lengko ber karang anti, out leng liu dengan khas ngara kado kubarang anti lagi kami abi ti liu dengan family di karang anti. Angesi Maria Kwagu to anyiso dekera kain satrate satu ware tangi
0: Kan kan sik tangi satu uang

wanaika sekere nganga ti ige man wahan ngurukunga tuana kire kaban inyo aisoka reitika igere nguruwe nguruwe wanaika kasa kire nguruwe fi egoisti ngandi hina kumasa kaya sekere wong asumde kurunga nga kunga doraka aiki nguruwe ching am sa sekere wong si hayal gas ti tuana kire kaya dom dore aiba kire di Idige, one I had as a green fruity man, Haganuni, Toraka, out if I agree, the green swap IE. Then when Hurugu gave cigarette am swap IE, there is a community man, Waha, Karanabu, Tuana, in the Nigga, Kongwa, the Great Kongwa, the Kongwa, the Nigga, Danap, Nedinwan, Hurugu, the Agremise, Kong Waha, Woody. Nukas kami itu budi engka iguran engka ojo ranggo singkas ai nenang akasi gadi misa tokna neng akasi mai jeng oisa se kabin ai tani di china kiren hausi chi ai jeng nada ka kon insu ab ai nada kon ai komen itu kuna kuro kota kates di misa ko kota ai se auto di asti akomeo Auto Queenland as the Abima of Coins of Kengo, the last count on as the Abima of Hina, Auto Queenland, Nara, Nahuku, Nebu, Gosas and Link, Urikna, Zaiza, say, Mind Wahan, Identity Nasik and How. Outgunman, what is the who Dabisha, Marisi, T, Nikamikuna, Kotaha, Mabu, Gain, Akasi, Gongo Saturday, Aguro. Mari. Ini ada kerakau swap ai ida kini sorosi kamkam sinthun nak kunci khas kogun nani ko khas kogun ada kerakau swap ai ke wan nami biar guna DC monang kari guna khadiran kruwe kui sorosi kamkam sinthun karuman nui jasa coba kaisen wan amsa sekuru ne beket guna niki aga kuru kunga niku aku waha beket guna niku kunga lesi kain chandi di ai buhina Dumpty school, Aba, Ara, Quena, Uva, Ace, a ma, huyao. And a queen, Lihago, Karanaku, Sorosikam Johnson, Huruma, Kaita, Sorosikam Johnson, Huruti, now knowing as a group. Dizzy Gurin, Dizzy Tam Agurin, Dizzy Kuron Agurin, Dizzy Monan Agurin, Dizzy Mun Agurin, Dizzy Question Agurin. Hina has called good the Umkinson, Saukuna, Gosaran Hawenge, and then one Kuruguna, Kariguan, Havasi, Cold Reason Hun Adi Nagurti. Cold Reason Hun Adi Hina, and the Ding one Kariguti Ding, with the Grooting, I would get a na Kasigna, a cold guy, a season Ukum. Hina kawana kota ha kariku na kui niso rosi kamtasin turu na kuro kurun uyen. Iku nga oron aap na ko kurun hauwe se rekpeiku ti basketballan, tennisan, ti haan aizan wana. Nga san aap ay gu skol kwa nisi kota na haan siran kurun uyen. Kurun areku nga kota sa rosi kamtasin turu nge aikris, heal das. Red bait, si nasko kan aipay sina tarare kwesin parit na huwag na kausa huwag na sige abang wasa. Ozorango sing aske lego dung pekep na agoro bondi nas aroma si doan nas aroma liha ka agoro am. Kuning hurugu hina ko toigu ke le pekep na agoro nguruwe mag parasis kas ay. Aipay si red bait, ching hayaw ka stengo. Nabagron guru eti hokisa korok apna has kurgui hoka kut apna kurgui swab ai. Kaidi is a rinke tuna neguin ai pina ego liha ga gurun guru epna homu kakas naha tuan ai taraganagun unguna ha tauga skogu di kam up kankan skogun was kankan gurun hau chi ye ozorangon asa amabekas na insafik naha tauga. Kau kangkang tuana, taragan aku keringan kau jangan hasil grup taragan tua. Nes ay sorosik jangan senturun, sekolku tinturun aregun aroma. Negeri enari di ti dorpi di tak tingkatkan ina enje. Nakona horakase ayam kasih gak jongang di kau di ay horakase iba sorosik jangan senturun ngaran tau tuan ay korong kamu aku kose ne kami arai grup sisi nan tuma.
kurang tahu kompina kau yang si kategori sisir u. Lika kurang am so kan kanda kara koro so bagi nera kripe kita guru bu mato gua kota agan mainkan. Masuk buku ni saya ama ta tur kredit, kami kredit, timbunan kredit na serat tahun se. Nau saya ke abe kui gua ha, nanti gua lihat na marisi kui gua kongwa ha kuri tina kam wadisi si kam kam wadisi untang kuri karumahan abe kui guna oman ho kasa. Wanai kah kari di mana kau di mana hati nga setina ni sekolah kerja, ni puna sekolah kudi nungus di tengah nungus aku yau setika. Masa semang wahan sekuru lihat nga sekuru tahun sekolah ku ai data kari lo sejak taro jadi kari ai oke orang kos di 480 ngapan heau kas di kari ai kerja sekuru mang wah. Saya kerja tak kerja korot di si orang aguribu aguribu orang kau aku kap ahi sebab ahi ke donates am sekolah hina dorbin orang kau juga jadi guru kan wah. Napa kita kerja korot red pipe di hurung areku hina kerja se orang aku guru dia sekolah guru kau na oh ida daripada tongkuan aguribu aku forit am sekolah guru kau use. Aitu mama pasang sekolah edukasi hina ha, pihak editing untuk guru guna wan ikat, hama mangkwahang angka kerja sekuru kong. Nesan ke kuing aku tuan ang ending guru arapa orang kau pun anhan suapa ikon, ang aku mata guna, si mata guru aku, si ma mangkwahang tu guna, ib mata orang angkul guna, mas sekolahku, ma aku, si mas sekolah ini, fokus sekuru guru.